Sankara watu bawali bionambi kule tedo sita biri tanu tanu sita cheda biri sita emu hash rumba kota faino mpakeza masaza gabugando gusoka uguarero second leg butambari chaziza busuji uguasoka busuji yari waka walie kachindu neku watabu tambaru mwasi ya yogera ya juku baka swanyo mundi gumu butambara nesiri kila dalobu tanyaga kati bari waka baga antimisu boka lebu suje genzega na busi